0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini. Layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel.
2: Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni

0: Hari ini di dalam syurga, Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Dia tu bakal pengantin, calon pengantin lari kah?
2: Ish, ani jua. Sebenarnya dewan untuk majlis perkahwinan kami ani belum kami dapat. Semua ditanya kena booking sudah.
1: Ada kita cek di airport mall sudah.
2: Airport mall? Ada dewan di sana kan?
1: Ada sis. Masa ni airport mall ada menawarkan penyewaan atrium sama dewan. Sesuai untuk majlis perkahwinan, kesyukuran, seminar, apa-apa saja boleh.
2: Serius? Macam best je bunyinya.
1: Memang best. Lokasi strategik, parking luas, kemudahan lengkap sama harga sewanya pun berpatutan.
2: Wah, alhamdulillah eh. Nah, ni baru ya. Awalan ni juga call ke airport mall eh. Husband to be mesti happy ni.
3: Mencari dewan yang sesuai untuk majlis dan acara istimewa anda, The Airport Mall kini menawarkan penyewaan ruangan atrium dan dewan yang selesa dan sesuai untuk pelbagai jenis acara. Hubungi kami sekarang di talian 7370370 untuk pertanyaan dan tempahan, bertakluk pada terma dan syarat.

Harmon FM 94.1 97.7 FM. Terus kongsikan cerita masuk kedai Auda, kongsikan pengalaman bis kita. Mungkin Auda pernah masuk ke kedai tapi pakai selipar stampik lain. Nah, hantarkan ke talian WhatsApp 8333 9641. Di sini ada satu yang dikongsikan. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Pernah sekali katanya tu singgah ke kedai kan beli tempe. Terlihat kepayas, balik rumah makan pulang kepayasnya. Tempe di mana? No comment katanya. Terpaksa postpone masak sambal tempe. Lain dihajat, lain disimbat. Dari Jah ER, terima kasih dengan perkongsian ceritanya. Seterusnya kita ada di sini DJ katanya, kalau saya punya cerita macam ini katanya. Masuk ke kedai runcit, contoh konon-kononnya kan banyak membeli barang-barang terutama makanan lah. Banyak sudah diambil sampai tah ke kesia ni kan membayar rupa-rupanya dikira barang semua belian itu. Tabal mua katanya. Rupa-rupanya indah bah cukup duit ani katanya untuk membayar. Paksa dah dibuang-buang barang atau jangan dibuangnya. Mungkin di ketepikan lah. Yang diambil atau tinggalkan saja barang yang penting-penting atau bermalu juga katanya. Terima kasih dengan perkongsiannya juga. Dan juga ada lagi satu di sini daripada Babu Ans di Kuala Belain. Masuk ke kedai biasa hajat 2 beg kantong. Niat hajat nada lebih dari 10 barang. Jadinya banyak kan di Bali banyak mesti sedia beg katanya, terutama barang-barang dapur macam jadi macam-macam jadinya Babu membali katanya. Kalau ada husband Babu jadi kusut, nada dapat dibiar makin banyak barang katanya. Buka kedai sekali katanya buat kedai di sebelah rumah. Itulah. Seterusnya kita ada sapaan daripada MEE29. Terima kasih dengan kesapaannya katanya, mantap-mantap lagu petang ini. Dan juga ada request daripada Leha di Katok katanya, request satu lagu EYE. InsyaAllah kalau ada masa InsyaAllah akan diputarkan. Seterusnya kita ada Pangeran Liverpool juga mengongsikan, aku kalau ke kedai, kalau pebinian berkirim mesti sediakan list barang pasal kadang-kadang lupa. Dan juga cukup lagi dengan gambar tu, takut salah balik lurus tu kita. Kita ni sebagai lelaki ni pastikan lah lurus dia punya barang yang akan dibalik. Kalau hanya bawang, pastikan bawang apa? Bawang merah, bawang putih ataupun bawang purple dan sebagainya. Pastikan betul-betul ya, kalau ada gambar sertakan sekali. Baik, kita akan berhibur, kongsikan dengan selepas ini. Kita akan berhibur dengan lagu daripada kumpulan Spin, Diselubung Rindu.

Baik, Harmoni FM 94.7 FM. Terus kongsikan cerita masuk kedai Auda. Kongsikan pengalaman habis kita. Mungkin Auda ada membawa anak-anak, akan tetapi mungkin bajunya terbalik. Ini pun salah satu cerita. Kadang-kadang kita ni bila geragaskan bawa ke kedai, membeli barang, barang susu dan sebagainya, kadang-kadang kita ni lupa dengan anak-anak kita ni. Baik, di sini ada satu lagi cerita. Peristiwa ini mungkin selepas tahun 2000 onwards katanya, barangkali. Ceritanya macam mana katanya. Kawan saya itu sedang mengupi di salah sebuah restoran di Pekan Muara. Apabila beliau ternampak saya, beliau telah mempelawa saya, duduk sana-sana sama-sama katanya mengupi. Apabila beliau hendak membayar, rupa-rupanya lupa membawa beg dompetnya ataupun walletnya. Akhirnya saya sendirilah menolong beliau untuk membayarkannya. Kiriman daripada Haji Arifin bin Haji Mohin di kampung Serasa Muara. Itulah katanya, bahamah kemari tah, rupanya minta bayarkan. Tidak apa, mungkin rezekinya hari itu. Seterusnya ada sapaan di sini, lawa-lawa katanya lagu Patang Ani. Terima kasih, Alhamdulillah. Katanya ikut berkroke je dalam keritanya. Terus berhibur. Kita akan berhibur dengan lagu seterusnya. Kita akan dengarkan lagu daripada Aziz, Pelamin Anganku Musnah.

Harmoni FM 94.1 97.7 FM. Terus kongsikan cerita masuk kedai Auda, kongsikan pengalaman bis kita, dan juga kita akan bacakan di sini. Assalamualaikum DJ Muhammad Afiq Haji Muhammad Yusof katanya, daripada diucapkan selamat dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, berbahagia di samping keluarga dan isteri tersayang. Ini adalah sapaan daripada pendengar kita ni di Uda Pandan 8. Seterusnya kita akan bacakan di sini. DJ katanya, aku berbayar sudah barang atunya, lepas satu ketinggalan di cashier, aku sampai rumah sudah baru tak terkenang, katanya akan mengambil barang dapur atu di kedai, tertinggal katanya di cashier, kan berbalik jauh dulu. Kalau balik jauh sudah. Ini daripada Selipar Bunga Matahari. Terima kasih dengan perkongsiannya. Seterusnya juga DJ katanya, mantap lagu Patangani Kroket dalam kereta sambil driving balik kerja, nada jam mengantuk. Terima kasih. Ini daripada ZD Lugu. Dan satu lagi kita ada cerita di sini. Katanya Anita, kadang-kadang dikatakan rezeki makan di kedai tu jumpa kawan, time tu kan membayar nah sekali, bila ada di cashier ada orang bayarkan sudah, alhamdulillah katanya, rezeki daripada Lanziah di Kampung Limau Manis. Terima kasih kepada Auda yang turut serta mengongsikan cerita masuk kedai Auda, dan selepas ini kita berhibur dengan lagu daripada EYE, Satu Nama Tetap di Hati. Dan juga berita perdana akan menyusul pukul 5.30 minit petang daripada studio Jubilee 1, dan Yazid akan kembali selepas berita nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan khusus silawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyaksikan perlawanan suku akhir Piala FA Malaysia. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan kejohanan bola keranjang A1 antara sekolah-sekolah 2026. Perhatian terus diberi kepada usaha mempromosi penuaan sihat serta memperkukuh kesinambungan penjagaan berpusatkan individu.

0: Iran mengekalkan sejumlah besar pasukan tentera darat di sepanjang sempadannya sejak serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas negara itu pada 28 Februari lalu sebagai tindak balas terhadap sebarang ancaman. Komander pasukan tentera darat berkata pasukan tersebut ditempatkan di sepanjang sempadan serta di kawasan pantai sejak konflik bermula. Terdahulu, tentera Iran mengumumkan pasukan pertahanan udaranya telah menembak jatuh sebuah drone perisik orbiter canggih di atas Selat Hormuz. Delegasi China dan Amerika Syarikat berhimpun di New York bagi konsultasi mengenai isu ekonomi dan perdagangan. Berucap kepada para wartawan, Wakil Perdagangan Antarabangsa China berkata, perbincangan berjalan lancar dengan dialog mengenai kecerdasan buatan, perdagangan dan pelaburan. Delegasi China diketuai oleh Naib Perdana Menteri He Li Feng, manakala Amerika Syarikat diwakili oleh setiausaha perbandaraannya Scott Bessent dan Wakil Perdagangan Jameson Greer. Laporan terbaru Xinhua berkata semasa rundingan, kedua-dua pihak bertukar-tukar pandangan yang membina mengenai isu ekonomi dan juga perdagangan. Sukan pasukan Lamunin muncul juara kejohanan futsal terbuka seluruh negara kali ketiga. Perlawanan akhir berlangsung petang kemarin di Padang Sekolah Rendah Kriam daerah Tutong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Kejohanan dianjurkan oleh Majlis Perundingan Mukim Kriam daerah Tutong. Pasukan ASEAN Futsal dari Singapura muncul juara kejohanan futsal keputeraan 2026 setelah mengalahkan BK Sahabat XAR dari Sabah dengan 1-0. Perlawanan akhir berlangsung kemarin di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Berakas. Manakala tempat ketiga disandang oleh DS X Kota dari Sabah setelah menewaskan Kasuka Arauda dengan jaringan 3-2. Perlawanan diadakan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80 tahun. Pertemuan antara DPMM FC dan Kuala Lumpur City FC semalam merupakan satu permainan menarik. Namun DPMM FC masih memerlukan beberapa pembaikan dalam peranan setiap pemain. James Reynolds McAllister, ketua jurulatih DPMM FC mengongsikan perkara itu semasa sidang media sejurus tamat perlawanan. Ketua jurulatih DPMM FC juga berpendapat faktor kepenatan selepas beberapa perlawanan sebelumnya turut memberi impak kepada perlawanan semalam, akan tetapi akan terus berusaha memantapkan lagi strategi untuk perlawanan seterusnya. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyaksikan perlawanan suku akhir Piala FA Malaysia. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan kejohanan bola keranjang A1 antara sekolah-sekolah 2026. Perhatian terus diberi kepada usaha mempromosi penuaan sihat serta memperkukuh kesinambungan penjagaan berpusatkan individu. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimi Mahaji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam waktu negara Brunei Darussalam.

0: symphony.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
2: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
2: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.